Vadia nyebulna. Alinga silan jamba ya. Jamba mu ya dia nyekutinya. Nam. Sa de june baila.